Duri untuk Salnyi, buat Pak Rituan, Pak Hamami, Pak Junmadi, Pak Kasmuri, Pak Saudi, Pak Dimas, ada Bineun, ada Pak Jamal, Pak Herman, Pak Ari, Senvilan, Ayah Dirham, ada Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, ada Mau Putri, Mama Pelangi, ada Mama Bintang, Maizi dan Bu Mega, Bu Ronta, Bu Mines, Dewi Hanum, Omi Kolso, Mikol Thomas, Beraling, Saputra dan semua sahabat Setara Radio, selamat pagi. Buat Mbak Uni selamat tugas dan sehat selalu, amin. Terima kasih, wassalamualaikum salam. Ini yang di salam-salam itu udah lama banget ya, pada gak kelihatan. Ada Mama Pelangi, Mama Bintang ini juga udah lama banget gak kelihatan. Terus ada Ibu Mega juga ya, Ibu Dewi Hanum malah-malah karena di sana itu jaringannya ketutup ya, di kawasannya Ibu Dewi nih. Jadinya udah lama banget gak pernah kelihatan. Kedengeran sih lebih tepatnya ya, sahabat Setara. Terus ada, oh iya, Mama Bintang, Mama Pelangi udah. Terus Ibu Mega kadang-kadang beruntah juga sama nih. Omi Kultum, Mikulsum, Omi Kultum kadang-kadang, Mikulsum udah lama juga ya gak kelihatan. Semoga semuanya dalam kondisi baik ya, walaupun gak setiap hari absen di acara di acara Setara Radio. Tapi semoga dimanapun berada semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik-baik, amin. Kemudian ada Yanya Dirham, pagi Uni, pagi Ayah Dirham di Pakistan ikut gabung nih. Katanya requestnya Belahan Jiwa dari Club Project. Oke, dan kita nikmati ya sama Setara untuk semua lagu-lagunya. Dan nanti bakal Uni lanjut di lagu-lagu yang tersedia di dalam playlist. Kita mulai dari Beat Giyade, Dosa Siapa Ini, Dosa Siapa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kita kayak Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes,

0: 0872-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam, arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
6: Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni masih di Teman Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Walaupun lebih banyak lagunya yang menemani ya. Oke, sahabat Stara di Teman Kenangan ini, semoga banyak lagu yang menghibur sahabat Stara. Dan memang satu lagu tinggal diputarkan sebagai penutup ya, karena habis ini Uni bakal membersamai di acara Dangdut Pasar Sanggau. Sebelum ditutup acaranya, Uni mau sapa satu sahabat Stara, satu tensi ya, dan lagunya sebagai penutup. Ada Parman di Beji, assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Selamat bertugas sampai tuntas, baik. Sampai jam berapa sih Mbak Uni? Apanya nih, kalau Uninya tuh sampai jam 10, kalau Teman Kenangannya sampai jam 8 ya. Request lagunya Tenda Biru kalau masih ada waktunya. Kalau gak ada waktunya gak apa-apa ngikut. Masih ya. Cuman baru Uni sapa aja ini. Dan kemudian salamnya buat semua sahabat Stara aja, terkhusus Mbak Uni, semoga tetap fit dalam menjalankan tugasnya. Dan udah Mbak, makasih. Kalau boleh minta WA Mbak. Wassalam. Aduh, buat apa nih? WA-nya kesini aja ya. Nanti kalau request lagu dan lain-lain bisa langsung saja ke nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara. Oke, untuk semua sahabat Stara di acara Teman Kenangan ini sudah waktunya Uni tutup. Dan tentunya dibersamai dengan produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ada Habutop, Bat Herbal, Ramuan Arab yang paling ngetop. Untuk semua sahabat Stara yang habis sarapan, jangan lupa rutin konsumsi Habutopnya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara, dan juga bisa untuk proses pengobatan. Itu saja dan Uni tutup ya cara kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Dinda,
4: iya Diazu,
3: kamu ikutin goyangan aku ya.
4: Oke, baik.
3: Aku punya goyangan baru ini.
4: Oke.
3: Baru kesana dulu.
4: Ready.
3: Calut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi menuju siang sahabat Star. Acara kedua yang bakal dipandu yaitu DBS Dangdut Pasar Senggol, di mana acaranya bakal berjalan hingga pukul 10 dengan dibuka satu judul lagu. Tadi ada Ajeng Febria I See Through 2. Lagu tersebut sebagai pembuka. Dan untuk sahabat Setara yang masih stay tune di 93,4, bergabung bareng Wandi untuk request lagu-lagu dangdut, silakan bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga Habu Top, obat herbal ramuan rapi yang paling ngetop. Sambil menunggu sahabat Setara bergabung, kita nikmati dulu lagunya. Ada Denny Cakna dengan Laut Gitu.

0: Sila
1: dengarkan.
2: Permisi.
3: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
2: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
3: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
2: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
3: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
2: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
3: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
2: Makasih, bos.
3: Oke, sama-sama.
4: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Otek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
7: Sausi.

0: Dylan.
1: Sembilan tiga Kompas Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sementara hingga pukul 10 dengan dua lagu yang sudah diputar, Jalanin Tresno dan juga ada Laut Kidung 3 ya, berarti IC True 2.
2: Pamit.
1: Masih kurang ya sementara, masih dong. Oke, dengan lagu yang sudah putarkan, semoga sedikit menghibur, menjadi penyemangat di pagi hari ini ya. Kadang menjadi penyemangat itu tidak hanya kata-kata bijak, tapi lagu juga bisa ya, sahabat setara. Karena dengan lagu sedikit mengalihkan rasa penat, dan pada akhirnya semangat kita tumbuh lagi. Jadi untuk semua sahabat setara yang tetap melakukan segala aktivitas setiap harinya, walau dibarengi dengan rasa lelah ya, atau apapun itu, semoga semuanya tetap berpijak di jalan yang seharusnya dijalani, dan tentunya semoga benar ya, amin. Dan semoga segala hal yang kita lakukan, kita jalankan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat setara, bersama dengan Vitama solusi kesehatan untuk mata, yang penting jangan lupa selalu rutin konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata ya, menjadi sumber nutrisi yang terbaik untuk mata. Tentunya mata yang terurusi dengan baik, kesehatannya selalu terjaga dengan baik juga. Dan Vitama ini juga bisa ya untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata minus, silinder ya, atau gangguan mata penglihatan mata lainnya, bisa dirutinkan dengan konsumsi Vitama setiap hari. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Yang mau pakai sistem COD bisa COD akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Kalau nggak bisa CO sendiri bisa kok, iya langsung hubungi ke nomor WhatsApp Star Radio. Di situ tinggal hubungi saja nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara ya. Tinggal kirim alamat, nama lengkap, produk yang mau dipesan. Jadi tidak perlu bingung untuk mendapatkan si Vitama dan juga produk dari donatur lainnya. Dan info lebih lengkap hubungi di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Untuk sahabat setara yang mau bergabung di pagi hari ini juga boleh banget, Uni open request hingga pukul 10. Dan yang sudah bergabung, Uni sapa-sapa nanti ya di sesi berikutnya. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Uni siapkan di dalam playlist. Kita mulai dari Zeriden Music, kasih aba-aba di Glayer.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati dan masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Sara hingga pukul 10. Yang mau bergabung tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Masih dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Kita langsung saja ya menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di acara DPS pada kesempatan hari ini. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok yang sudah bergabung paling gasik. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga ya. Hadir lagi minta temannya 11-12 dari Nela Karisma. Mbak Yanti nih suka banget sama lagu Nela nih kayaknya ya. Atau Jaran Goyang, soalnya buat semua pendengar Setara Bajar Negara, buat Mbak Uni matur suun, enggi. Kemudian ada dari Kian Lesti nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Setara di mana saja berada. Kian Lesti hadir dari BNC nih untuk request lagu Cinta dari Seberang. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Mbak Mufliha, Mbak Izidan, Bunda Mikulto, Mbak Putri, Mbak Siti KDM, Mas Rituan. Ada juragan pantun dari Pakistan, Pak Sodi, Pak Senfilan dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Uninya sehat-sehat ya Mbak, jangan lupa sarapan dan salam Jumat berkah baik. Ada Ayah Dirham, pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga ya. Ayah Dirham ikut gabung. Aku request Isi Sayang dari Tasya Rosmala Fender Boy Gang. Dan untuk salam-salamnya buat Mai Zidan, Mikotom Koso, Mbak Cimpelon, Mas Rituan, Mbak Pelangi, Pahama, Mikian Listi, Pak Diona, Pak Somadikasi, juga buat semuanya selamat beraktivitas. Dan kata-kata hari ini, hidup hanya sekali, jangan lupa sempatkan waktu untuk hal baik. Betul sekali ya. Jadi lakukan kebaikan seakan kita mau mati esok. Jadi biar maksimal kebaikannya ya, dan kebaikannya lillahi ta'ala. Dan percayalah bahwa saat kita melakukan hal baik, memang imbasnya atau maksudnya apa ya, bukan imbas sih, lebih ke jawabannya atau lebih ke hasilnya itu tidak langsung kepada kita ya. Tapi tidak ada yang sia-sia dari melakukan hal baik. Beda lagi melakukan hal yang gak baik ya, karena pasti yang datang kerugian. Dan kerugian itu tidak datang di kita, tapi mungkin bisa di anak-anak kita atau mungkin keluarga kita ya. Jadi tabur tua itu beneran ada ya sahabat Setara. Jadi mungkin itu adalah sebuah apa nih, peringatan supaya lebih hati-hati aja. Jadi yuk jangan pernah berhenti untuk melakukan baik, walaupun kebaikannya mungkin sekecil biji apa ya, biji apa yang paling kecil, biji cabai ya, apa ada lagi yang paling kecil? Ada sih kayaknya ya. Oke, dilanjut ada soal dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga ya. Dan katanya hadir DPS nih untuk lagunya Salahmu Sendiri dari Adela. Untuk salamnya buat semua sahabat Setara Radio, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat selalu. Amin. Doa yang baik kembali. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya kita nikmati lagu-lagunya Danila Karisma 11-12.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman Kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Terima kasih masih di 93.4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati dan tentunya masih bersama Uni di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang wah banyak yang diputar, tentunya dari requestan sahabat Star ya. Dan juga disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga The Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Menolak untuk terus disakiti ya, itu adalah ungkapan dari Salamu sendiri, di mana lagu yang terputarkan tadi itu lebih ke tentang perasa kecewa ya atau sakit hati. Jadi akibat cinta dan pengorbanan yang selalu diberikan itu tidak pernah dihargai. Jadi ternyata seseorang yang telah memberikan segalanya dan berjuang tulus ya dalam hubungan itu justru dibalas dengan pengabaian atau mungkin perselingkuhan ya. Jadi ini menegaskan bahwa penyesalan yang dirasakan pasangannya ini akibat dari kesalahannya sendiri karena telah menyanyiakan orang yang tulus ya. Jadi lagunya itu mungkin pas banget untuk yang mungkin kecewa dengan pasangannya ya. Tapi semoga sih jangan ya, semoga sahabat Stara tuh baik-baik semua dalam hubungan asmaranya bersama pasangan ya, yang suaminya, pacarnya. Jadi semoga aman-aman aja. Jadi tidak perlu lagu ini terputarkan untuk mengungkapkan sebuah perasaan. Oke, sahabat Stara, bahas tentang kekecewaan nanti gak akan ada habisnya. Jadi kita putar balik ya, langsung saja kembali ke semula. Dan tentunya masih di acara DPS. Karena sudah di menit ke-22 di pukul 9, tinggal setengah jaman Wani menemani. Jadi lanjut ya, menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung dari Parman di Beji. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Lanjut di acara Dangdut Pasar Senggol Mbak. Nggak kasih nomor WA ya Mbak, kan konfirmasi langsung tentang apa aja, misal lebih dalam masalah herbal atau dalam waktu acara di Radio Stara lebih langsung tahu atau lebih detail, langsung dijawab Mbak. Wah, justru kalau nomor pribadi Uni nih malah jarang ya bahas tentang herbal. Malahan nanti nggak tahu tuh informasi tentang Star Radio Banjarnegara ya. Oke, dan udah requestnya pertemuan atau Bojoloro. Oke, maaf ya sahabat Stara. Kita lanjut lagi, jadi minta pertemuan kalau enggak baju loro ya, nanti siap diputar pertemuannya. Boleh salamnya buat semua sahabat Star Radio Stara aja. Udah Mbak, makasih dan wassalam. Waalaikumsalam. Ada Pak Daryono, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Terdengar seksi kedua, ikut di DPS Dangdut Bergoyang, apa ada lagu Cinta Terbaik versi Dangdut Mbak? Wah, cuma nanti dicari ya. Setahu Uni itu tuh pop ya Pak. Atau ikut aja, salam sahabat Stara semua aja dan terima kasih baik. Ada Pak Suprayitno nih, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni, sehat ya. Waalaikumsalam pagi, sehat alhamdulillah. Pak Suprayitno ini dari Sintang Kalbar, nyimak. Salam sehat selalu buat semua pendengar Stara yang selalu di hati. Lagunya dari Simpatik ya. Selamat tugas Mbak Uni, sukses selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum salam. Ada Ayahnya Dirham nih, gua balik lagi nih konfirmasi lagu. Perlu dibacakan gak ya? Perlu dong. Makasih lagu Isi Sayang sudah dipelai. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang sama-sama punya selingkuhan, tapi sebenarnya mereka masih saling sayang atau terpaksa berpisah karena orang ketiga. Pokoknya dilema cinta lah judulnya. Aduh, capek banget ya itu pasangan berdrama itu namanya ya. Masih sayang tapi masih sama-sama selingkuh dan akhirnya berpisah padahal masih sayang ya. Wah, itu lucu aja sih maksudnya. Oke, sebelum Uni putarkan lagu, ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Iya, ada Mama Putri di sini. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Mama Uni, apa kabar?
0: Halo, baik. Alhamdulillah, gimana Mama Putri kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat terus pokoknya ya.
1: Ini dong.
0: Oke, gimana Mama, nih? Mau request lagu?
1: Iya dong, lagu ini apa ya? Lagu Denok deh, betul dong.
0: Lagu Denok ya? Belum, kebetulan.
1: Belum. Ya, Bella Denok.
0: Oke, baik. Nanti diputar ya, Bu.
1: Oke, ditunggu. Salam enggo kabeh bae lah.
0: Mm-mm.
1: Nu arep jemput putri.
0: Buru-buru. Oh, gitu. Ya udah sana, jemput saja dulu. Oke, baik Bu, bisa ditutup ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata buru-buru mau menjemput si emputri yang pulang sekolah ya, berarti jam segini lagi ini sih pada asas sih ya, jadi cepet ya. Ini kebetulan juga udah di pukul 9:26, biasanya anak-anak sekolah tuh pulangnya jam 10 ya, kalau anak TK atau mungkin anak SD. Tapi ini karena kebetulan mungkin lagi ujian ya, jadi pulangnya lebih cepat gitu. Hati-hati di jalan ya Mama Putri, selamat sampai tujuan, semoga cepat ketemu si putrinya. Udah kayak nyari di mana aja ya, padahal di sekolahan. Oke, dengan sisa waktu yang ada kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat setara. Kita mulai dari pertemuan ini, nemunya dari Roma Irama, semoga suka.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni, stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

ấy phòng ảnh, phòng ảnh đánh cơ bả, à cái nó à xí cơ bả à cũ.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS ya, yang menemani sahabat Setara hingga di sesi kali ini. Ini sudah di 9.54, udah waktunya Uni pamit aja ya walaupun masih 6 menit. Nanti lagu terakhir tuh ada kok mau Uni puterin sebagai lagu penutup ya. Untuk semua sahabat Setara yang sudah membersamai Uni dari acara pagi, terima kasih. Mohon maaf kalau selama menemani mungkin kurang maksimal ya. Semoga semuanya tetap terhibur. Dan habis ini sahabat Setara bakal dibersamai dengan Setara FM tentunya, walaupun tidak ada penyiarnya ya. Nanti mungkin bisa bertemu dengan Suto Sahara di acara jam 1 kalau enggak di jam 3 sore, karena Lanianya enggak bisa menemani hari ini. Dan ketemu lagi sama Uni besok ya. Aduh, kenapa setiap masuk tuh ada telepon ya? Mohon maaf karena tidak di silent. Jadi mohon maaf sekali ya sahabat Setara, sangat mengganggu ya. Oke, dan sampai di mana tadi? Oh ini ya, tidak bisa dibersamai dengan Lania ya. Dan ketemu sama Uni lagi besok di hari Sabtu. Uni menemani di jam 6 hingga jam 12 seharusnya. Kita lihat besok ya sahabat Setara. Dan semoga semua sahabat Setara tetap terhibur, tetap semangat ngejalani hari ini, selalu ditemukan hal-hal baik ya dimanapun berada. Mungkin di tempat kerja menemukan teman kerja yang baik-baik, terus juga mungkin saat beli penjualnya gak judes, saat di jalan juga bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang baik. Siapa yang baik yang membawa kendaraannya tentunya ya, tidak asal nyerobot berjalan di jalannya sendiri ya, karena kan banyak kita berkendara tuh kadang juga memancing emosi ya sahabat Setara, kadang suka main di tengah aja atau mungkin ngesen tapi gak belok-belok ya. Dan setiap hari kita harus memaklumi hal-hal tersebut. Karena kadang semakin tua itu sudah tidak punya energi untuk marah-marah untuk hal-hal kecil seperti itu ya sahabat Setara. Jadi kayak ya udah dimaklumi. Tapi ternyata terlalu banyak dimaklumi tuh orang gak mau belajar. Jadi gimana tuh baiknya? Ya lakukan yang kira-kira perlu dilakukan ya sahabat Setara, selama itu masih tujuannya baik. Kalau kira-kira berdampaknya kok tidak baik ya tidak usah. Karena Uni pernah mendengar pepatah, saat mungkin harus menghadapi sesuatu itu atau pilihan ya, dihadapkan sebuah pilihan yang tentunya di situ mudah kalau pilihannya antara baik dan buruk, karena kita pasti bakal memilih yang baik. Tapi kalau pilihannya adalah yang buruk, dan yang buruk itu yang sebenarnya susah sekali. Dan tugas kita apa? Kita harus memilih salah satu, karena memang harus pilih salah satu yang buruk itu, yang dampaknya bisa lebih kecil daripada dampak yang lebih besar. Jadi di antara dua keburukan itu dipilih tuh, dan dikira-kira dampak buruknya tuh besarnya yang mana. Jadi pilih yang buruk tapi yang dampaknya tidak begitu besar ya. Itu Uni dapat kata-kata tuh kemarin. Bagus ya sahabat Setara. Jadi ini bisa banget buat kita semua yang sering dihadapkan dengan pilihan pilihan yang sangat sulit sekali, apalagi pilihannya tuh diantara buruk dan buruk ya. Jadi cari yang dampaknya tidak begitu besar. Nah itu bisa menjadi jawaban untuk sebuah pilihan kita. Oke, dan itu saja ya sahabat Setara. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur. Ada Habuto Vitama Sultana Temoro Otipus yang sudah ada nih di setiap apoteknya. Jadi kalau mau beli silahkan datang ke apotek langsung ya. Tentunya yang suka radio Setara itu harus suka produknya. Biar apa? Biar radionya tetap jaya di udara ya. Oke, dan Uni pamit ya. Selamat melanjutkan hari Jumat. Kebahagiaan menyertai sahabat Setara. Amin. Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Bye-bye.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4

0: Pak kasus, kasus kita karyawan malah kawannya utut, baik betina jan kawan bunga esok sore ngalur itu ngetan ngulon kawannya ku utut dong jan pitik walik sampai kebun ku pelancin gang bunga tak jenik, tapi jalan ngerutut ayo pamon kandik ngecel lu utut ingat dan ngajeng disendik kok ngerti usana tulisan kaya kaya ku ruangan ber-AC, no smoking dilarang merokok ini ngerokok baik mandek merejal dika mandek apa orang yang jalan dika lutut ngejal mandek apa orang ngerokok ya
1: pitik walik sabah kebon yang bikin ya waring kami ya padahal di mandor lambennya tak cilik tapi yang ngomong lambennya kayak pamon
0: hei tomahin malam adhani gue ya idomai malam madhani kwe ya kurang ajar ke karo jurkani daya kwe ya benduk ke karo mong tua kwe ya
1: hahaha weh suara saya kencongek arika perintah apa arika yo ngerti rika kwe teka maringin anu perintah tapi janjane rika kwe segala perintahnya kora kanggo gawe mambu gadil peraturan-peraturan sing digawe nari kwe kwe janu ala mambu langu kita pura sing jane udut sing jane ngerokok kwe hak asasi manusia ya. Jadi orang kenari kak, ngelarang-ngelarang kak gue carane. Bukan lu gawe kantor, urusannya baru segera gena. Sasana tinjo kemerdekaan. Tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Malah gawe kayak pom bensin baik. Datang ditulisin no smoking, uang berasek lah. Weh, sih gue usah kakan reang. Rika maringin enak perintah apa? Hah? Rika maringin enak perintah apa? Menusah aku gawe ini sini aku perintah kok.
0: Lu mandor lu, lu bos lu, lu direktur lu, lu perintah kenyong ya kewajiban yang lakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong mending jangan terus bawar-bawar kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune dari bos, dari juragan, ngomong sekarpet dawek. Perintah segelnya butuhnya dawek. Anggepanmu siapa baik sih nang ngarepmu gue entung si bisa ngutulanan ding alor ding itul ding alor ding itul ding alor ding itul oh ayo caranya ya orang juga kalau jadi bos gue lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita gue
0: anak buahnya pada demo orang dikong anak buahnya gue patrok lah anak buahnya demo berbekan gue ora kasus, kasus wis. Kok iki perintah aja ngono seksuan.
1: Lah iya wis gara perintah, perintah ngapa? Pengangsu, empan iwak.
0: Eh? Ora usah nantang gelagar perintah, ora usah nawa anggo di perintah. Wong sing jane instruksi kudu sang bos ki kewajiban kuwi nuruti, ha? Apa? Nuruti. Wis wis iki perintah aja. Iya ya, dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan, dia berhubung kantor sasana tinju ini dewek tesianyar, dia dewek tesi butuh uang pirang-pirang, tesi butuh karyawan ngadu diuk, minggu ngarep, kue tertugasi mengadakan perekrutan sekretaris.
1: Rekrutan apa?
0: Sekretaris.
1: Apa?
0: Sekretaris.

0: Oh, kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Kowe jenenge karyawan siji kok ya, ngurusi karyawan siji kok kaya ngurusi karyawan bodhas, jan, jan. Domongi domongi kono aja udut, bae. Ora aja ngrokok, bae malah sing gak paten tingan. Ya breng-brengan ambune.
1: Lah kon gak apa-apa kan, juragan. Kon gak apa-apa, Bos. Hah? Kon gak apa-apa, Dor, nyong Dor, oleh kecan Dor, kon gak mercon bumbung. Hah? Kon malah pring karo arbing, disumet nang kene. Jatuh bulan harus bayar bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawan yang gak mana lintingan. Udah deh, tiga ke rumah sois bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja lang ere. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Teman, baru kok kayak caran nih, dan si kapan wibawaan nih, Rika nakar panah buah.
0: Eh? Ini kok jatuh ngomain nyong, lagi man gue rasa pake nak ere ke.
1: Wih, suruh setakon-takon, Rika perintah apa mani, ngar perintah apa mani mani nyong, ha?
0: Karyawan kok diperintah kayak gue. Karyawan mari juragannya kok kayak gue. Karyawan mari bosnya dewek kok kayak gue. Apa patut gue sih? Wis, nyong sih jaluk laporan. Gue bulan bingi terperintahnya nyong kon mengadakan perekrutan sekretaris. Ya, ke perusahaannya dewek. Ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan ingin nyawis perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya di apa bunyi esuk sore ngapan bunyi esuk sore jarkung yang deleng ya pirang-pirang madun ini pada daftar maringannya pirang-pirang gue jamong madun pada daftar kawian nengkene dari sekretaris nyatain di emprong orang anak papa nes prene sebulan durungan nasi jia si siap kerja dari sekretaris nengkene tanggung jawabmu di
1: ya pak orang kaya kue nyongis berusaha mengadakan perekrutan bis ya ngapan bunyi esuk sore nyongantek promosi na radio nyontek promosi nang koran, promosi nang TV sing daftar ya pirang-pirang kena 200.000 bendina tapi kena nyata nih orang ada sing lulus si Jia lagi pas tes dan nyokon ke priwe nyong teh kudu bertanggung jawab maring Rika nyong kudu bertanggung jawab maring atasannya nyong kudu bisa milih karyawati sekretaris sing jempolan sing bisa lulus seleksi bisa lulus tes
0: gak gue di tes kayak ngapa ngantek madura lulus
1: ya pak, tesnya gampang sebenernya tapi genoran aja bisa lulus
0: nah ya orang lulusnya ke privat
1: ya pak, Rika ngerti jarek lah ya si itu zamannya zaman komputerisasi jadi apa baik, segala macam hal segala macam pekerjaan berbagai macam job gue dikerjakan menggunakan komputer tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang ada sing bisa ngetik nganggo komputer ya cal bayangkan dewek lah
0: wah sumber baik kok jangarang gue ya cal masa bong pirang-pirang orang ada sing bisa lulus orang ada sing bisa ngetik nganggo komputer bong sekolah komputer berpirang-pirang sama SMP, SMA, gitu perguruan tinggi wes nganggo komputer kabeh orang mungkin begitu daftar maring ngene orang bisa ngetik nganggo komputer orang mungkin kok jangan ada-ada kowe
1: nyong orang ada-ada pak nyong orang ada-ada nyong ke masalah ya udah nganggo komputer nang model dewek kowe pancen modelnya mandang sejen
0: sejen ke priwe lo komputer pada baik tuku nang Purwokerto inginane nang di dia kok komputer sih kayak gue blok
1: masalahnya udah nang komputernya masalahnya kowe nang carane kok udah ngetik nang komputer Rika ngerti dewek mbok ke perusahaan dewek ke sasana tinju kemerdekaan jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes ya memberikan materi tes kudu bisa nulis nang komputer kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju
0: nganggo apa?
1: sarung tinju
0: sih gue main
1: gue main
0: wala kasus buar nini murid maning buar kakimu mendelik maning nang kuburan melebu maring-maring dunia orang bakalan nasin lulus wala suara terkasih ngangel temen ngerti nge komputer nge tangannya kok mendinggungin sarung tenjo bagian personal yang prep kapan cen ya
2: curang pencurian sepeda motor
1: ih salah
2: curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dipersembahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Mau mendengarkan lagu Campur Sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas kesarian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Sarip, Sarip.
1: Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
2: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
1: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
2: Lah, mau ngapain, Tok?
1: Udah, masuk.
3: A few moments later.
1: Sini, duduk dulu. Terkasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
2: Lah, kok obat?
1: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
2: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
1: Lah, terus?
2: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
4: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
6: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
7: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
6: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

balik terus naik motornya kemana karep muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Maya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih

0: muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya, Pak, kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya bu?
2: Ya boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
2: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara.

0: Agen Apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
1: ...93,4. Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugulancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Rafael, kepala aku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ma.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
0: Stara Radio Banjarnegara.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Sebilah 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Setara dimanapun Anda berada. Menemani sahabat Setara bersama Setara, bersama tembang-tembang pop Melayu sampai nanti pukul 15 sore. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung selama 2 jam ke depan di tembang pop Melayu ini di 08223 11070, di 08223 11070. Gimana siangnya sahabat Setara? Semoga siangnya walaupun panas tapi tetap seger untuk beraktivitas sahabat Setara ya, dan tetap sehat walafiat untuk menjemput rezeki di siang hari ini. Semoga diperlancar dan dipermudah ya, amin ya rabbal alamin. Senantiasa dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal paling top di Natura Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Sahabat Setara dimanapun Anda berada, kita buka di hari Jumat berkah tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Yang mana tanggal berapa nih? Tanggal Zulhijahnya berapa ya? Lupa ya. Kita buka dengan satu tembang lagu sahabat Setara, ada Maulana Wijaya dengan Biarlah Aku Sendiri. Sambil menunggu di 08223 11070, di 08223 11070, 93,4 pop Melayunya Banjarnegara.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ibu Manisam ya. Alamatnya mana Ibu?
1: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
0: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitamat?
1: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
0: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
1: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
0: Terus gimana Ibu?
1: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
0: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
1: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
0: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Halo, Cici, para Cici di mana badan berada. Masih di Tebang Pop Melayu bersama Suta Zara di siang hari ini sama Setara di jam 1:30 lebih 7 menit. Semoga semakin baik harimu, semakin bahagia harimu, dan semakin lancar aktivitasmu. Sambil rehat, sambil WA mungkin ya, sahabat Setara di 08223 11070, di 08223 11070. Terima kasih, syukran yang sudah ikut bergabung di siang hari ini, sahabat Setara ya. Aduh, ada yang lagi kepanasan nih. Jangan lupa ya, nipil kipasan kayak gue. Terutama yang lagi kerjanya di luar ruangan, pasti kan dingin banget ya, sahabat Setara ya. Dingin, panas maksudnya. Cuacanya agak cetar juga, sahabat Setara ya. Pasti yang ada di daerah kota, itu panas banget di bakalan, sahabat Setara ya. Kalau pengen dingin, ya masuk ke ruangan AC ya. Kalau dingin yang berada di pasar, kepengen dingin ngadem dulu, masuk aja ke Alfa Ngarep dan Indo Ngarep, sahabat Setara ya. Ngebrik dingin dulu gitu. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di siang hari ini, sahabat Setara, menyapa dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di bumi Banjarnegara. Semoga senantiasa diberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya, sahabat Setara ya. Moga-moga masyarakatnya sejahtera.

kayaknya kalau pejabat kayaknya udah sejahtera deh. Tapi kurang aja mungkin ya. Soalnya masih ada pejabat yang korupsi. ngomong-ngomong korupsi, isu trending teratas sekarang tuh yaitu tentang kasus korupsi mantan ketua MBG ya. Atau Badan Gizi Nasional BGN yang udah dicopot langsung kesandung korupsi. Astagfirullah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu sahabat setara ya. Amin, rabbal alamin. Dahlah ya, kasihan nanti pendengar setara buka TikTok isinya beritanya korupsi, lihat TV beritanya juga sama, dengerin radio kok sama lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bahas minta tebangnya tak sedalam ini. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan Kelampok Banjarnegara. Mas Pur di Kesugihan Cilacap hadir. Assalamualaikum Mas Ute, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya, amin. Biasa aku mau minta lagu Andra Rispati Cinta Tenggelam di Selat Bali. Mas, Cilacap panas banget nih. Makasih ya mas. Iyalah, semua juga tahu kalau di Cilacap itu panas, gak ada yang tempat dingin. Kalau kepengen dingin, itu ya ke Banjarnegara, Wonosobo, terus sebagian Purbalingga ya. Ada yang dingin juga, terus Temanggung. Tuh pokoknya di tengah-tengahnya Jawa Tengah ya, dingin-dingin semua. Terima kasih Mas Pur-Pur. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Sugeng, siang menjelang sore Bang. Oke, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin Bani ya di Sawangan Laksana ya. Selalu bahagia apapun kondisinya saat ini. Ya walaupun dolar hampir 19.000. Kan orang desa enggak pakai dolar. Kata Pak Presiden. Oke. Dan tetap menjadi manusia yang selalu bersyukur apa yang Tuhan kasih. Amin ya rabbal alamin ya. Bang Sute boleh request lagu yang judulnya Ibu. Terima kasih, salamnya buat pendengar Banjar FM Setara Banjarnegara ya. Sekarang namanya udah ganti. Udah enggak Banjar FM lagi, sekarang jadi Setara Banjarnegara. Yang selalu di hati, semoga selalu sehat emang ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bani ya di Sawangan Laksana. Selamat ngeperaki kelatak ya. Mas ngeperaki kelatak bodong ya Bang Raja yang kelatak kola ya. Itu kalau ming Sawangan tak tincer pokok kayak gitu tuh di ulih-ulih. Terima kasih dan semoga lah dilancarkan aktivitasnya di siang hari ini ya. Amin ya rabbal alamin.

Kembali menyapa bersama Alunan Syahdu, musiknya Pop Melayu Indonesia, sahabat setara. Ini lagu yang orang tahu sebagian itu taunya dari koplo ya. Lagu udah didangdutin padahal lagu Pop Melayu ya. Dan Pop Melayu ini penyanyinya dari Sumatera ya. Padang kalau nggak salah, Minang ya. Soalnya musisi banyak banget dari situ yang genre musiknya itu Melayu-Melayu. Tapi kalau yang terkenal itu ya sampai ke artis nasional itu kayak ST12, terus Ijo Daun, terus Kangen Band ya. Itu Pop Melayu sebagian sahabat setara. Ada dari Arif, tak sedalam ini untuk yang sudah request, semoga masih mendengarkan dan stay tune di 93.4 Setara Radio Banjaranegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Radio masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Di Tebang Bapak Layu, menit yang ke-17 selepas dari pukul 14. Gimana lagi ya, sahabat Star? Semakin semangat. Mudah-mudahan semakin semangat, sahabat Star ya. Karena Jumat berkah. Jumat berkah, sahabat Star ya. Selamat siang. Dan sedikit lagi menuju akhir pekan. Tetap semangat, kejar targetmu hari ini, sahabat Star. Dan di setiap hari Jumat, maka esok akan hari Sabtu, sahabat Star. Di 08223 11070, sahabat Star, apapun yang kita lihat dan apa yang kita tidak terlihat, patut kita syukuri agar ditambah keberkahan di hari ini, sahabat Star. Yang kita lihat, entah itu keindahan, kebahagiaan, harusnya kita syukuri. Dan apapun yang tidak terlihat, seperti halnya umur dan nikmat yang tidak bisa kita mengetahuinya, semoga di hari Jumat ini pertambahan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyuwun lagu nih ge. Bui jadi Permadani di Ontel. Umi Kultum bersama Sute Sara nih, Umi Kultum. Kalau tunggu salam nge ke Mas Ades, saya Dirham, Pak Kasmuri, Pak Keradun, ada Bapak Zaitun, Mbah Bung, Kian Lesti, ada Mas Alex, sama dikasih Mas Ridwan, Pak Hamami, Mas Faizin, ada Pak Paryono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Salam sehat selalu. Kagem non kebagian, selamat tugas. Wassalamualaikum. Pareng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mikultum yang ada di kawasan Laksana Banjar, Laksana Wanayasa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, maksudnya siang Kang Farman. Selamat bertugas di suhu yang panas, tapi pikiran jangan sampai panas ya. Regas lagunya Gerhana Dalam Cinta. Salamnya buat semua sahabat Setara dan buat maksudnya, selamat bersiaran. Sampai selesai nanti cukup. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Parma di Beji, selamat berdendang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang, maksudnya siang juga. Gimana kabarnya di siang ini? Alhamdulillah cukup panas. Cukup bikin kemeringet ya. Dan Bung Hamami, salamnya semoga sehat selalu di Bel Pas Cilongok. Lagunya ngikut aja mas. Salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sotik, Pak Abineon, ada Soma Dikasih, Haji Diriha, Macemplon, Maizi, dan di Pak Daryono, Pak Asmuri, Mikultum, Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon, juga semoga sehat selalu. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih dan selamat berdendang di Tebang Bom Layu, Radio Setara Banjarnegara. Assalamualaikum maksudnya, waalaikumsalam. Selamat siang, siang juga. Lagu ini dong, Nirmala dong. Salam ini kanggo kabeh baik sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih dan sugeng tugas. Pareng ji. Inji, terima kasih dan selamat di Gepoy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Aguat Ferry Lizianto, Taman Giri Mukti, Barat 2, Telogo Sari, Ela Berlayar Tak Bertepian. Terima kasih semua yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Semoga tetap lancar aktivitasnya, ditemani bersama Tebang Pop Melayunya Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara ya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa konsumsi juga Habu Top, ramuan herbal arah paling top di Natur Indonesia. Ada Arif Ovi Firsti, Gerhana Dalam Cinta, DJ Boy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi?
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Antara sutera dan bulan iklim, lagu lama, tidak lama lagi nih. Lama banget, sahabat sutera. Gimana aktivitasnya? Tambah lancar, tambah semangat ya. Mudah-mudahan ya, ada temannya soalnya di tempat pola yang spesial di hari Jumat, siang menjelang sore. Di kepo lagi di 08223 11070, sahabat setara ya. Tapi cukup sampai di sini di Tembok Melayu, sahabat setara. Nanti ketemu lagi di season yang kedua ya, di Dangdut Nostalgia. Di Beres, sahabat setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang, Mas Suter. Rikas lagunya Spin featuring Siti Nurdiana, Gurauan Bergasi. Gurau-gurauan, na-na-na-na-na. Ini lagu dulu Suter Zara juga suka banget nih lagunya. Salamnya buat semua pendengar Radio Star FM, buat maksudnya ajak kalian ngopi di Gboy. Siap kopi diseruput. Pantal guling dipeluk. Terima kasih Bung sudah menyapa ya di 93 kemampannya Bung Tom yang ada di Gumiwang. Gurauan Bergasi, lagu yang sempat viral di apa aplikasi karaoke dulu ya, sahabat setara. Gak tahu sekarang masih ada gak, sahabat setara, yang apa tuh namanya ya, yang aplikasi karaoke itu loh, sahabat setara. Kayaknya masih rame ya, soalnya pada diuploadin di YouTube juga rame banget ya. Terima kasih semua di season yang pertama bersama Sute Zara di siang menjelang sore hari ini. Salam sehat, salam semangat bersama Habuto Peramuan Herbalara paling top. Selamat teman lanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. See you di season yang kedua bersama Sute Zara di Tembok Melayu. Kita tutup dengan Gurauan Berkasih.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Beres season kedua bersama Setara di sore hari ini, sahabat Setara. Dan di hari Jumat, masih di tanggal 5 bulan Juni tahun 2026, hadir di Beres season kedua bersama Setara. Masih bersama Habuto Pramuan Herbal Arab paling top denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan sudah diawali dengan satu tebang lagunya dari Nega Ardila, sahabat Setara. Ku tak akan bersuara, lagu legend. Walaupun orangnya sudah tiada, tapi lagunya tetap abadi di telinga-telinga masyarakat Indonesia dan bahkan Malaysia, sahabat Setara. Dan sahabat Setara bisa request lagu Nega Ardila yang lain di 08223 11070, di 08223 11070. Barang Abu Top, ramuan herbal arah paling top denatur Indonesia yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Atau bisa pesan langsung di TikToknya Radio Setara Banjarnegara. Untuk yang berada di luar Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga, sahabat Setara ya. Dan bayarnya kalau barangnya sudah sampai gitu, mudah banget pokoknya sahabat Setara ya. Tinggal pencet-pencet di HP aja, barangnya datang sendiri ke rumah. Langsung deh dibayar baru. Mudah banget ya sekarang sahabat Setara ya. Tahun 2026 segala sesuatunya jangan dibikin ribet sahabat Setara ya. Karena kita sudah mikir udah mikir dolar 18.000. Nah, jadi kurangin yang ribet-ribet yang tidak menghasilkan sahabat Setara ya. Jadi lebih produktif dan mencari rezeki yang halal dan utamakan yang menghasilkan. Kalian tidak menghasilkan, tapi itu dari bagian dari proses berjuang atau bagian dari proses usaha, itu tidak apa-apa sahabat Setara ya, karena itu masih memiliki harapan di masa yang akan datang sahabat Setara. Dan jangan lupa diikuti sosial medianya Setara Radio Banjarnegara sahabat Setara ya. Untuk di Facebooknya masih sama karena dia bisa dirubah Banjarnegara Gayeng. Terus di Instagramnya Setara Radio Banjarnegara, di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, dan bisa di download aplikasi Radio Setara Banjarnegara. Kalau sekarang di Google Play masih Banjar FM sahabat Setara ya, dengan kata kunci Banjar FM Banjarnegara di Google Play Store di handphone panjenengan semuanya. Dan sambil menunggu sahabat Setara yang sudah ikut bergabung, terima kasih. Yang belum ditunggu ya, kita dengerin lagu karena tadi udah lagunya yang mellow gitu sahabat Setara ya. Kita dikasih yang agak semangat sahabat Setara. Orang baru nih, Lebe Gacor.

0: Marus?
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Bila 3.4 Setara Radio Banjar Negara dari Dewan Dewan Kodi Wan Dewan DP R mungkin ya. Dewa 19 bukan cinta manusia biasa. Sudah meluncur untuk Anda sahabat Setara di Beres Bebas Request bersama Sutezara dan juga bareng Habuta Pramun Nirbalara paling top di Naturi Indonesia. Semangat 45 walaupun di 2026 ya. Walaupun kayaknya berat banget nih kayaknya hidup di 2026 sahabat Setara. Dolarnya naik mulu ya, nggak turun-turun, naik terus sahabat Setara. Tapi ngomong-ngomong naik, emang setiap tahun dolar juga naik sahabat Setara. Cuma kalau tahun ini kerasa banget, soalnya langsung banyak ya. Nggak 100-200 ya, lebih dari 500 tuh ya. Luar biasa kan ya. Ya semoga itu akan apa namanya membawa keberuntungan ya. Ya walaupun tipis tapi semoga membawa keberuntungan untuk kita semuanya sahabat Setara ya. Amin ya rabbal alamin. Kita percayakan aja kepada pemerintah yang uruslah sahabat Setara ya. Yang penting kalau punya uang ya kondangan, anggrorak punya uang ya tidak kondangan gitu sahabat Setara. Selamat sore warga Banjarnegara yang selalu sejahtera insyaallah. Di Purbalingga yang selalu bahagia juga, amin ya rabbal alamin. Di Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Purwokerto, Banyumas Raya, di Cilacap yang sedang stay tune, salam sehat, salam semangat semuanya. Di Pemalang juga selamat sore. Dan warga Banjargar bagian utara yang sudah mulai redup langitnya, semoga dimudahkan segala sesuatunya. Dan di Banjarnegara Selatan yang masih panas, semoga panasnya menyehatkan untuk tubuh kita sahabat Banjar, sahabat Setara ya. Aduh Banjar lagi gak tuh. Dan juga ditunggu di 08-223-11070 di 08-223-11070. Selamat sore, hadir lagi mas. Minta tebangnya aku bukan pintu dari Fanny Fabiola. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Kembali kasih dan tetap di Keyboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa panggil Dewi? Leres. Ya yeah, sarang Abdi Mas Pur di kesugihan Cilacap. Yana Abdi mah erek minta kawin isin di Erna Sari bae. Aduh. Kangge maksudnya mugi-mugi aja dina kawin ujengan amin. Nuhun nuhun nuhun. Ya yeah, nya nya. Nuhun mah gitu bae lah cus. Nuhun ugi. Kang Pur aya kesugihan Cilacap. Udah mah di gereng melengkung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Sute. Sore juga mau request di Beres Bebas Request Bumerang Kisah. Buat semua pendengar Radio Setara FM aja, selamat sore. Buat pasti penyiar semangat sampai jam 5 iwa di Kepoy. Semangat 45 menemani sahabat Setara semuanya. Kalau udah dengerin Radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Kita ke Jamrud dulu sahabat Setara, ada pelangi di matamu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara Irnasari Isin spesial yang tadi rigas lagu Sunda ya. Aduh. Naon. Aya urang mah di goreng melengkung atuh. Kakang. Kakang kapa di rimbok lah ya. Makin digabung lagi di Beres Bebas Request masih bersama Sunda Zara menemani sore hari Anda. Bersama tebang-tebang beres sesuai selera kalian mau lagu apa langsung digepoy aja di 08-223-11070 di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top top
0: Kang
1: top
0: Jamal.
1: Pokoknya top
0: lah ya. Sehat Kang Jamal,
1: Kang Sute.
0: Sonten ugi. Pripun pawartosipun wonten sonten punika?
1: Bebas request ya Kang Sute.
0: Bebas request.
1: Lagune Sop San Bella.
0: Wil genta wil gek. Mok ketaprek. Aduh.
1: Parikan bae.
0: Apa parikan?
1: Parikan.
0: Parikan dari Sopsan.
1: Salam salami kaku KPP pendengar Radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati.
0: Inji.
1: Spesialnya Kang Suti, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Atos samonten mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nunggu-nunggu yang ada di Sonono di Merebet Purbalingga. Terima kasih sudah hadir Kang Jamal, sehat dan bahagia selalu, segala hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore Mas Uta. Sore juga. Sobat dikasih di Kertanegara Purbalingga. Purbalingga hadir di Beres lagunya Orang Bilang dari Wally. Salam buat semua sahabat Setara Radio, selamat sore buat maksudnya, selamat bertugas, terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bung Sute, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Banjarnegara Kota. Salam sehat bareng Habu Top. Salam untuk semua yang udah masuk, Kak Gisuma dikasih. Juga ada Mas Pur, Yanti, Mama Putri, Bu Hamami, Kang Parman, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Bintang, Pak Taryono, Suprajitno, ada Ami, ada juga Mbak siapa nih? Mbak Isna ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali di Gboy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Habu Top.
0: Ada Mama Putri di Mandiri aja, silakan masuk yuk. Selamat bergabung.
2: Iya, Mas Ute. Lagunya Mas Ute.
0: Lagunya apa ini Mama Putri?
2: Lagunya dari Nika Adila, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Lagi ter Ikan Ardila, Ikan Ardila.
2: Iya kali ya.
0: Iya kayaknya.
2: Iya Mboka. Iya Mboka. Salam-salam ya. Buka mikir bisa Jamal. Bayan. Macam belum, Mbak Tika Dhani, Mbak Hanom, Mas Tadi, Mbak Tentilan, Mas Rituan, Mas Timur. Siapa ya? Macam ganggu ya. Kalau kabel bayang masuk telan, wala pengganggu.
0: Oke, kalau begindang dan begindu. Selamat sore semuanya yang ada di situ. Sampai jumpa ya, lagi. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Putri dan bersama putrinya. Ada Bumerang, sahabat setara, dengan kisah seorang pramuria. Ah, bagus nih lagunya ya. Buat bapak-bapak yang masa mudanya di tahun 80-an. Ini cocok lagu-lagunya ya. Tapi setelah yang satu ini, tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
5: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
4: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
5: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
4: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
5: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah nggih Pak nggih, sebotol tok tapi sampun menghilang nggih Pak nggih benjol-benjolannya.
5: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
4: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak, rezeki Papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara masih beres bebas request. Lihat aku menyapa kamu. Asik. Lagu apa lagi nih sahabat setara ya, dari Bumerang sampai ke Parikan dari Sopsan. Aduh. Mantap banget gitu ya. Lengkap lagi pelengkup jadi pot ini. Di 08223 11 1070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Aku selamat di Somawangi Muntang. Request lagu Tarling. Salam buat sahabat Radio Setara Banjarnegara. Terima kasih. Kembali kasih. Tarlingnya apa lagunya? Bebas ya. Gak ada judulnya soalnya. Nanti dikasih juragan empang ya. Yang tadi gak jadi. Oke, terima kasih yang ada di Somawangi. Salam sehat, salam semangat di Gepoy. Bersama Habu Top, ramuan herbal Arab paling top untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda dan bisa dilihat di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Ada Genardia, Nika Ardilia, Sandiwara Cinta.

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Aku ngerti pendapat tinggi sekolah kau. Aku juga tak mampu. Aku pengen awak dewa iso berbarengan.
1: Coba neng sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara.

0: Mas, sepurani ya. Amarga kahanan, yang karo sampean tadi ora bisa ketemu saben dino. Untamu, sampean ning kono ana pilihan liyo saliyane aku. Mas, aku wis lilo. Saya bahagia ya, Mas.
1: Yo Dek, pancene tresno kuwi kebak sandungan, mbok menawa iki sandungane kuat ora kuat tak lakonane. Sehat-sehat mriko nggih.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai agama sempurna, Islam memberikan bimbingan kepada manusia sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Adalah benar jikalau dalam ayat ketiga surah Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna dalam arti bahwa nilai-nilai Islam menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan cuplikan kecil dari bagaimana hak-hak hidup bertetangga menurut ajaran Islam. Seperti yang kita maklum, bahwa secara zahir tetangga adalah orang yang paling dekat hidupnya dengan kita. Apalagi jikalau kita adalah perantau, walaupun hakikatnya seluruh manusia di permukaan bumi ini adalah perantau. Tapi perantau dalam artian kita jauh dari kampung halaman tempat di mana kita dilahirkan, jauh dari ayah bunda, keluarga, sanak famili, dan handai tolang. Tidak selamanya hidup ini berjalan mulus. Kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadang kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tentu bukan orang dari kampung yang datang menolong kita lebih dahulu, melainkan tetangga sebelah menyebelahlah barangkali yang akan melaksanakannya. Banyak orang merasa senang tinggal dalam satu lingkungan oleh karena ia mempunyai tetangga-tetangga yang sesuka hidup sosial, bermasyarakat, hormat menghormati, dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang orang merasakan lingkungannya sebagai neraka oleh karena tidak ada tetangga-tetangga yang dapat diajaknya untuk hidup bersosial. Demikian besar perhatian Islam terhadap hak-hak bertetangga ini, sehingga melalui hadis dari Abi Suraij Al-Khuzai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. iman kepada Allah dan hari akhir dijadikan taruhan untuk memberikan stres agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Dengan kata lain, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang akan bisa berbuat baik kepada tetangganya. Kalau demikian masalahnya, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Dengan kata lain, apa hak-hak dalam kehidupan bertetangga itu? Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Su'aid, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat di satu hari, "Atadruna ma haqqul jar?" Saudara-saudara, tahukah kamu apa hak tetangga itu? Beliau sendiri kemudian menjawab, "Pertama, izasta'ana bika a'antahu." Apabila ia minta tolong kepadamu, hendaklah kamu memberikan pertolongan kepadanya. Ini merupakan hak di dalam kita bertetangga. Apabila orang datang minta tolong kepadamu, dan kamu memang berada dalam satu posisi yang sanggup memberikan pertolongan, janganlah berat tangan untuk menolongnya. Sebab biasanya di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita. Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat bila kita mendapat kesulitan pun, jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita. Bagaimana sikap kita, begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, adat hidup adalah tolong-menolong. Kewajiban kita adalah menolong tetangga. Tetapi sebagai tetangga pun, apabila kita minta tolong kepada orang lain, hendaknya dalam batas-batas ukuran yang memang orang lain itu mampu menolongnya. Sesuatu yang kita memang berada di luar kesanggupan kita mengerjakannya. Jangan lalu menjadikan orang yang menolong kita sebagai satu andalan. Sebab biasanya sekali ditolong langganan. Setiap datang kesulitan, ke situ lagi kita lari. Manusia pada waktu-waktu tertentu punya juga titik jenuh. Ya, kalau duitnya lagi ada, pikirannya lagi enteng, napasnya lagi lega, mungkin dia mau menolong orang. Sekali, dua kali masih juga ditolong. Tiga kali barangkali juga mungkin. Empat kali ke atas mukanya udah rada butek. Saudara-saudara, oleh karenanya, walaupun adat hidup adalah memang tolong-menolong, tolong-menolong itu artinya kan take and give, saling memberi, saling menerima. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya juga kita menerima. Tapi yang diajarkan oleh agama memang, yadul ulia khairun min yadis sufla, seperti kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, yang menolong posisinya lebih baik daripada orang yang meminta pertolongan. Tapi biasanya kita umumnya lebih demen minta tolong daripada nolongin. Bahkan sesuatu yang kita mampu pun, kalau masih ada yang mau nolongin, masih kita andelin tuh orang. Ya lu aja dah, lu aja. Padahal kita bisa. Akhirnya, terdidik kita untuk manja, kehilangan kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri. Saudara-saudara, jadi walaupun adat hidup adalah tolong-menolong, tetapi jangan lalu mengandalkan sehingga kita tidak mau mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk melakukan usaha terhadap sesuatu yang memang kita masih mampu untuk mengusahakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa izastan soroka nasortahu. Apabila ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Ada perbedaan antara ista'ana dengan istansoro. Ista'ana biasanya pertolongan dalam bentuk moral. Istansoro pertolongan bantuan dalam bentuk material. Menolong dengan membantu. Membantu kelihatannya lebih real, lebih nyata. Menolong bisa secara moral. Keduanya diajarkan oleh agama. Orang yang datang minta tolong kepadamu, tolong dia. Orang yang datang meminta bantuan kepadamu dan kamu ada kemampuan untuk itu, bantu dia. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan membantu seorang hamba selama hamba itu masih mau membantu saudaranya. Sehingga dengan demikian, orang yang kita tolong, mungkin dia tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Orang yang kita bantu, barangkali juga tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Allah yang akan memberikan balasan melalui jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka barang sedikit pun. Termasuk jenis yang min haisu la yahtasib. Termasuk jenis yang tidak kita perkirakan sebelumnya dari mana datangnya. Bahwa pertolongan kita kepada orang lain akan meluaskan jalan usaha kita. Bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita sendiri. Tidak ada orang jatuh miskin karena rajin membantu orang lain. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena murah tangan rajin sedekah. Wah, dulunya dia kaya banget Pak, cuman kerajinan sedekah bangkrut sekarang. Belum pernah ada terjadi itu. Bukan bakhil yang menyebabkan orang jadi kaya, bukan sikap pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin. Malahan saudara-saudara, kaya itu kan ada dua macam tuh. Ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Yang dinamakan kaya majazi, orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Sebenarnya hidupnya cukup, tapi dia masih selalu merasa kurang. Maka dia tidak pernah cukup. Duitnya banyak, tapi perasaannya selalu miskin. Maka dia miskin terus. Duitnya 1 juta, hilang 1000. Yang 1000 dia pikirin, botak palanya. Harta dia cukup, hati dia miskin. Itu yang disebut kaya majazi. Cuma kaya dalam arti kulit luarnya saja. Bahkan kadang-kadang dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Konon lagi akan memberikan bantuan kepada orang lain. Duitnya banyak, nasabah sehari makan sama kepala gesek mulu. Jangankan orang lain, dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Hawanya udah mau tekor aja. Saudara-saudara, lah yang dinamakan kaya hakiki, orang yang kaya hatinya. Ini sumber kekayaan. Kalau dalam suasana keadaan hidup yang sekarang ini kita sudah merasa kaya, alhamdulillah, inilah yang diberikan Allah kepada kita. Miskin saya? Tidak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih miskin lagi. Susah saya? Tidak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Tidak punya duit saya? Oh, orang lain yang lebih tidak punya duit lagi dari saya masih lebih banyak. Orang yang kaya hakiki, dari sini kekayaan berangkat, dari sini kekayaan dimulai. Oleh karena itu, biarin duit kita banyak asal hati kita kaya, gak apa-apa. Daripada duit gak punya, hati melarat, dah susah kemana-mana nih. Kesono sumpek, kemari sempit. Saudara-saudara, jadi oleh karenanya, bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita. Pertolongan kita kepada orang lain akan memudahkan usaha kita. Yakinlah itu. Karena Allah tentu tidak buta. Allah tentu maha adil. Allah tentu maha bijaksana. Tidak ada ruginya orang yang menolong orang lain. Walaupun kadang-kadang kan air susu dibalas air toba. Air tuba. Kadang-kadang ada istilah, gua nulungin anjing kejepit. Susah ditulungin, begitu senang nginjek. Kadang-kadang tau begitu. Itu perasaan manusiawi kita sebenarnya. Perasaan manusiawi kita. Tapi sesungguhnya, walaupun kebaikan kita dibalasnya dengan kejahatan, Allah kan tidak buta. Allah kan adil. Akan datang kebaikan-kebaikan dari arah lain meliputi kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, apabila dia meminta bantuan kepadamu, bantu. Andai kata belum bisa, ya dengan kata-kata. Kata-kata itu juga sudah meringankan kesulitan orang. Kadang-kadang sudah membantu enggak, ngomong enggak enak lagi. Ini namanya orang udah jatuh, kita tibanin ember. Orang sudah datang minta bantuan kesulitan. Sudah gitu udah enggak kita kasih. Ngomong kita pahit bener. Potongan lu mau minjem duit apa ada harapan ganti? Umpamanya saudara-saudara, taruh kata tidak bisa kita membantu secara real, bantulah dengan kata-kata. Syukur kalau dengan doa. Saat ini barangkali saya belum bisa bantu, mudah-mudahan dari tetangga lain barangkali bisa bantu, karena saya sendiri dalam posisi yang sedang agak sulit umpamanya. Bantulah dengan kata-kata, dengan doa, setidaknya dengan harapan. Sehingga orang pulang walaupun tidak mendapatkan apa yang tidak dia ingin, apa yang dia inginkan tidak didapatkan, tapi setidaknya hatinya tidak terlalu sakit. Dua. Yang ketiga, wa inistaqradaka aqradtahu. Apabila dia meminjam kepadamu, pinjami dia. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Meminjam, istilah hidup kan ada, memang kita tutup lubang gali lubang. Gak selamanya orang selalu ada. Makin kaya ya makin besar urusannya, makin banyak duitnya ya makin banyak pengeluarannya. Bisa jadi loh orang yang punya duit 10.000 lebih tenang daripada yang punya duit 100.000. Kenapa? Dia punya duit 100.000 lah urusannya 200.000. Tapi dia punya duit 10.000 lah, jajannya cuma bakso anteng. Bisa jadi orang yang punya duit 10.000 lebih tenang daripada yang 100.000 itu tadi. Kenapa? Yang 100.000 besar uangnya, besar lagi urusannya. Yang 10.000 kecil memang jumlahnya, tapi kecil juga barangkali urusannya. Itu barangkali juga satu pola daripada keadilan Allah. Oleh karenanya saudara-saudara, hidup itu tutup lubang gali lubang. Gak selamanya kita ada, gak selamanya juga kita gak ada. Pada saat kita gak ada, ya kepada tetangga. Pada saat kita ada, tetangga kesulitan, boya kita datang memberikan pertolongan, meminjam. Cuma kalau kita jadi tetangga pun harus jelas, minjam ya minjam, minta ya minta. Ini jangan minta ya minta, minjam ya minta. Enggak jelas batasnya. Enggak jelas batasnya, saruh jadinya. Sebab istilah minjam ini kan utang. Utang itu adalah kewajiban kita untuk membayarnya. Jadi harus jelas, minta ya minta, minjam ya minjam. Jangan kalimat itu disamarkan. Karena udah keseringan minta mulu, pakai istilah minjam dah. Minjam dulu ah duit. Mau minta malu keseringan minjem dia kata, padahal minta juga maksudnya. Samar jadinya. Dia juga, apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Saudara-saudara, ya tentu tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk hal-hal yang memang wajar dalam bertetangga pinjam meminjam. Teriskaan umpamanya tuh, lalu pisau, apa gunting, apa-apa. Tapi tentu terbatas kepada, jangan yang milik-milik pribadi pinjam-meminjam istri umpamanya. Itu tentu malah mal'un, terlaknat dalam agama itu. Tidak ada umpamanya, ini gue lagi halangannya, gue pakai dulu lah. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu yang kamu ada, punya, pinjami dia. Sebab suatu saat pun pasti akan terjadi di mana kita juga bisa minjam kepada orang lain. Dengan demikian akan terjadi saling pengertian. Sebaliknya kalau kita ada, serat banget keluarnya.
3: Orang meminjam,
1: kita ada, orang tahu kita punya, enggak kita kasih.
3: Entar giliran kita perlu minjam, dia kan gitu juga, bayar utang. Jangan, kalau dia jangan dah, puyuh bebuntut, jangan dipinjam. Nah, dia begitu juga sama kita. Kan begitu hidup itu. Dia begitu juga katanya sama kita. Orang yang berhati sutra itu jarang. Orang yang berhati emas itu jarang. Yang bisa membalas air tuba dengan air susu itu jarang. Yang bisa berbuat baik dengan orang yang jahat itu kan langka. Kita kan sistemnya masih draw. Udah begitu ya, gue begitu. Seri kita maunya. Dan memang agama mengajarkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, tapi faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan terhadap suatu kejahatan, kejahatan yang seimbang. Tapi kalau kamu berbuat baik dan mau memberi maaf, itu yang lebih baik dan itu yang akan dapat pahala. Jadi kalau orang pelit sama kita, kita pelit lagi. Ya seri emang. Seri. Artinya nilai diri kita tidak lebih baik daripada dia itu. Tapi kalau kita bisa baik sama tetangga yang pelit, pertama nilai kita lebih baik daripada dia. Yang kedua dia bingung diri dah. Dia bingung diri. Ini orang gue pelit banget sama dia, dia gue baik banget sama gue. Dia bingung diri, saudara-saudara. Kalau emang gak bingung malu, badak. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Bersilaturahmi dengan orang yang marah sama kita. Wah, itu ajaran terpuji sekali. Memberi orang yang mencegah kita. Bersilaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita sih tahu dia marah banget sama kita, cuman kita pura-pura gak tahu aja. Kita anggap dia gak marah sama kita. Ketemu tetap, assalamualaikum, mau kemana? Perkara dia mau nyaut apa enggak, itu bukan soal. Tapi kita sudah menunjukkan nilai bahwa kita lebih baik dari dia. Aku nanya kok sama kau, aku lebih baik dari kau. Tapi itu jangan lalu timbul. Jangan lalu timbul perasaan tuh, kan gua kan, tuh ya. Jangan. Dengan berbuat itu kita hanya ingin membuktikan bahwa kita tidak sama kok dengan dia. Dia boleh marah sama saya, tapi saya gak bisa marah sama dia. Dia boleh pelit sama saya, tapi saya gak bisa kok pelit sama dia seperti dia pelit kepada saya. Dia boleh memutuskan silaturahmi dengan saya, tapi saya gak bisa kok begitu. Dengan begitu kita sudah menunjukkan satu posisi bahwa kita lebih baik daripada dia. Tapi kan langka yang begitu, umumnya yang enak kan draw, tos-tosan. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi izas takrodoka akrotahu, apabila ia meminjam sesuatu kepadamu dan kamu ada kemampuan, ada yang akan kamu pinjami, pinjamkan dia. Apalagi kalau kita merasa bahwa yang meminjam ini dalam satu posisi yang memang dia rasanya sulit untuk mengganti, lebih baik sudah diniatkan sedekah saja, diikhlaskan. Sudahlah bu, gak usah pinjam, saya bantu saja. Daripada nanti jadi beban lagi, sudah saya ikhlaskan, saya bantu. Itu yang lebih istimewa. Tapi saya katakan tadi, kalau tidak ada kesadaran bahwa rezeki adalah amanah Allah, bahwa harta adalah titipan Allah, apa sih yang kita punya? Seperti kita lahir ke dunia, begitulah kita akan masuk ke liang kubur. Cuma kelebihannya kain putih saja. Selebihnya tidak ada lagi. Sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini, begitulah kita akan meninggalkan alam dunia ini. Jadi yang kita jaga kukuh-kukuh, yang kita bentengi, yang kita bakhil karenanya, sedikit pun tidak akan pernah kita bawa. Kecuali kalau dia, saya katakan tadi, kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah, termasuk menolong orang. Ada juga lagi nih, minjemin tapi nyakitin. Rentenir namanya. Pakai perjanjian. Minjam 10 pulang 15. Itu sama juga nyekek leher. Karena itu rentenir sangat dicela dalam ajaran agama. Mencari orang-orang susah menolong, tapi di belakang menolong menjerat, sehingga utangnya itu lalu beranak. Giliran gak mampu aja, tanah orang digetet. Mungkin gak mampu, rumahnya ditarik. Habis dah. Saudara-saudara kaum muslimin, akhirnya yang melarat semakin bertambah kemelaratannya. Itu yang keempat. Maksud saya yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, wa iniftaqara utta alaihi, apabila dia miskin. Maksud miskin di sini kesusahan. Utta alaihi, tengokin. Tengokin orang yang kesusahan. Saudara-saudara, ini bahkan yang dicontohkan lebih diutamakan oleh Nabi. Kalau orang susah yang sakit, lebih diutamakan untuk ditengokin. Kenapa? Udah jelas langka yang nengokin, langka yang nolongin. Mau berobat susah, ke dokter juga sulit. Tapi kalau orang kaya sakit, dokter dia bisa telepon, apotek dia bisa telepon, gak ada duit dia bisa bayar pakai kredit card. Orang miskin sakit, boro-boro manggil dokter. Kadang-kadang mantri juga gak mampu dia panggil. Sehingga dengan demikian apabila ia mendapat kesulitan, tengokin. Jangan berat langkah untuk menengoki orang yang memang mendapat kesulitan itu. Sebab kalau tidak, maka nanti pada suatu saat, bila kita yang mendapat kesulitan, orang akan berat juga kakinya untuk nengoki kita.
1: Kita biasanya kalau orang kayaan aja dikit dapat kesulitan, dok, kayak besan yang nengokin dah. Yang mau setor muka, yang mau jilat, macam-macam.
3: Tapi kalau yang digubuk reot, yang melarat itu mendapat kesulitan,
1: yang lewat cuma melengos dong, Ciano sakit ya? Iya, kesianan.
3: Udah kesianan doang, terus lewat. Terus lewat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, wa iza marido utang, apabila dia sakit, datanglah kamu, tengokin, hibur hatinya. Kalau perlu bantu, berikan obat, setidaknya dengan ucapan dan doa yang bisa meringankan sakitnya itu. Sebab ini, kalau orang sakit ditengokin, itu kesannya itu mendalam sekali. Bukankah itu Quraisy yang ngeludahi Nabi masuk Islam oleh karena pada waktu sakit dia, Nabi yang nengokin. Tiap Nabi lewat ke masjid diludahin. Begitu itu orang sakit, Nabi pertama yang nengokin. Apa yang terkesan? Ya Muhammad, bukan main akhlakmu. Tiap hari kamu lewat, tiap kamu lewat saya ludahin. Sekarang begitu saya sakit, seorang pun belum datang nengokin saya. Kamu lebih dulu nengokin. Akhlakmu Muhammad, mulai hari ini saksikan. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam.
1: Kalau kita sakit ditengokin orang, rasanya udah jadi obat tuh tengokan.
3: Dan akan kita kenang, kita ingat.
1: Iya, dulu waktu saya sakit, dia datang.
3: Dalam kondisi di mana kita prihatin,
1: pertolongan orang biasanya, kebaikan orang, sangat tidak mudah kita lupakan.
3: Dan ini akan berakibat
1: kita merasa berhutang budi. Dan kata orang, hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Saudara-saudara kaum muslimin, jadi oleh karenanya, apabila dia sakit, tengoki, jenguki. Kalau perlu, berikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita.
4: Yang keenam, saudara, yang merupakan hak bertetangga. Wa iza mata tabi'ta janazatahu. Apabila ia meninggal dunia, iringi jenazahnya sampai ke liang kuburnya. Dan ini sudah kita bicarakan pada pertemuan tentang hak-hak muslim beberapa waktu yang lalu. Yang ketujuh, hak bertetangga. Wa in asobahu khairun hannatahu. Apabila ia mendapat kebaikan, hendaknya engkau ikut bersuka cita. Senang kalau tetangga lagi senang. Merasa suka kalau tetangga dapat nikmat. Alhamdulillah ya, tetangga kita udah bisa beli TV berwarna. Mudah-mudahan kita bisa numpang nonton. Alhamdulillah. Jangan lantas sakit hati. Gile udah beli TV berwarna, miara tuyul berapa biji nih? Sebab umumnya kan begitu. Kalau kita ada, orang selidikin dukunnya. Kalau kita keblangsak, orang surakin. Islam mengajarkan in asobahu khairun hannatahu. Kalau tetanggamu mendapat kebaikan, hendaknya engkau ikut bertahniah, ikut bersuka cita, ikut gembira. Syukur alhamdulillah dia mampu. Syukur dia bisa, syukur dia mampu. Dan itu memang berat. Kalau ini tidak ada, tidak kita miliki dalam diri yang timbulkan hasud. Nah, hasud ini kata Nabi memakan amal seperti kayu api memakan kayu bakar. Hasud menyantap amal seseorang seperti api memakan kayu bakar. Kita sangka sembahyang kita udah cakep bener, tapi punya sifat hasud, maka nilai sholat kita itu bisa dimakan oleh sifat hasud tadi. Kita sangka puasa kita udah cakep banget, tapi hati berbulu, hasud. Kalau orang Betawi bilang berak, nggak ada demen-demennya sama orang. Ada orang dapat nikmat timbul hasudnya. Hasud itu akan menggeragoti amal seseorang, kata Nabi, seperti api memakan kayu bakar. Api kalau makan kayu bakar kan cepat sekali, kretek-kretek-kretek habis. Begitu cepatnya hasud memakan amal seseorang. Jadi kita yang sudah rajin sholat, kita yang sudah tekun puasa, kita yang sudah rajin baca Quran, tahajud di waktu malam, jangan dulu lalai, jangan dulu sombong. Siapa tahu hati ini masih bersarang penyakit hasud. Tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Sempit hati kita ngelihat orang lain bahagia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Alangkah mulianya ajaran Islam. Tetanggamu dapat kebaikan, kau ikutlah bersuka cita. Kau ikutlah gembira. Kau ikutlah bahagia. Kenapa? Kita umat Islam, jangankan bertetangga kepada sesama muslim, kepada yang non-muslim saja hak bertetangga itu ada, apalagi kepada yang sesama muslim. Satu badan, apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Sering dicontohkan, badan kita, saudara jalan tengah malam, asik jalan, jempol kesandung akar nangka, bletak. Kontan begitu ibu jari tersandung, darah keluar, mulut bilang aduh, pala ikut pusing, mata nangis. Gak usah pakai nunggu undangan. Gak ada ibu jari tersandung, mulut bilang sama mata, nangis lu mata sakit nih. Kalau anak sekolahan bilang, ini yang disebut solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Begitu tetangga senang, kita ikut senang. Tetangga susah, kita ikut susah. Reflektif. Sehingga dengan demikian, kita ini bagaikan satu badan. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Lebih dari sekedar darah, ras, kita diikat dengan akidah. Dari akidah yang sama, lahirlah rasa kesamaan, kesetia kawanan sosial istilah sekarang ini. Sehingga kesenjangan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin bangkrut, tidak akan makin memuncak. Ya memang bahwa penduduk dunia selalu ada yang miskin, ada yang kaya, itu nature, sunnatullah. Emang dari sononya udah begitu. Kalau semua orang kaya, ya tidak ada yang miskin. Semua orang miskin, ya tidak ada orang kaya. Logikanya, seseorang dinamakan kaya karena ada yang miskin. Orang disebut miskin karena ada yang kaya. Kenapa dia bilang kita bilang dia miskin? Kita ukur dari yang kaya. Kenapa dia bilang kita bilang dia orang kaya? Kita ukur dari yang miskin. Jadi mestinya orang kaya itu terima kasih kepada orang miskin. Sebab kalau tidak ada orang miskin, orang kaya tidak ada. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, etik dalam kehidupan bertetangga menurut ajaran Islam, apabila tetanggamu mendapat nikmat, kau ikut bersyukur. Kan langka yang begini nih. Yang ada, yang enak banget emang, kita katain. Kita katain. Atau paling tidak kata-kata yang enggak enak. Liatin aja jamu kemana. Liatin gitu. Segitu enggak senengnya lihat orang lain dapat nikmat. Yang kedelapan, lawanannya, wa in asobathu musibatun azzaitahu. Apabila ia mendapat kesulitan azzaitahu, kamu hendaknya ikut bertakziah, ikut berduka cita. Dia mendapat kesulitan, kita ikut berduka cita. Kesulitan yang paling ringan sekalipun. Radionya hilang, televisinya hilang, istrinya umpamanya hilang. Umpamanya. Umpamanya. kesulitan yang menimpa dia kita rasakan juga. Sebagaimana kalau kesulitan itu datang menimpa kita, kan ukurannya begitu.
3: Kalau saya kena begitu, enak enggak ya?
4: Enggak enak, dia juga begitu, maka saya harus ikut seperasaan dengan dia. Ada kesetiakawanan itu. Tapi memang dalam kehidupan lebih mudah cari teman yang bisa, yang mau diajak ketawa daripada cari teman yang bisa diajak nangis. Sehingga kata seorang penyair, in zada mali kullun nasi khulani wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau harta saya banyak, semua orang mau nemenin saya, tapi kalau saya jatuh miskin, kagak ada yang nongol. Kalau kita lagi basah nih, rezeki lagi lancar, yang tumben ketemu ngaku encing sama kita. Iya, lagu encing lo ini. Ketemu baru itu encing katanya. Tapi begitu kita bangkrut, melarat, bangpak, rusak, laler, roga nemplok. Laler sekarang tahu juga orang susah rupanya. Begitulah kehidupan sesungguhnya, tapi tidak begitu yang diajarkan oleh agama. Saudaramu, tetanggamu mendapat kesulitan, kau hendaknya ikut juga berduka cita. Jangan senyum di atas penderitaan orang lain, jangan menari di bangkai orang lain, jangan tertawa di atas tangisan tetangga, jangan asal senang sendiri. Karena itu pernah dicontohkan, kebebasan kita hakikatnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan mutlak tidak ada. Kalau saya beli radio, kalau saya berpikir menurut saya sendiri, radio gue, yang beli gue, pakai duit gue setel di rumah gue, sekeras-kerasnya, ada apa malu pada? Itu kan kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan juga mikirnya begitu. Mata-mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, ngapa suara radio lu masuk kemari? Jadi pada saat itu kalau demikian, kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini yang disebut hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lainnya. Kebebasan dalam arti mutlak sudah tidak ada hakikatnya. Betapapun saya senang wayang golek, senang bukan main, tapi kalau sudah jam 3, tetangga saya sebelah mau tidur dengan aman tanpa perlu harus diganggu. Kalau begitu, cukuplah saya dengar saja, karena saya senang, tetangga saya belum tentu senang juga dengan wayang golek. Jangan cuma memperturutkan kesenangan, oh pokoknya emang saya hobi banget wayang golek, masa bodoh jam 3 kayak setel habis dah masih ayo nama gening udah. Baiklah saudara-saudara, jadi yang kesembilan sekarang, wala tastazillu alaihi albina fatahjubu anhu arrihu illa biiznihi. Jangan meninggikan, jangan melebihkan bangunan sehingga menutup jalan angin kecuali dengan izinnya. Nah, ini yang sering terjadi kadang-kadang. Lah tanah gua, emang apa gua bangun diri di atas tanah gua? Kadang-kadang pas-pasan bangun tembok di tembok orang. Kadang-kadang tembok orang aja pakai dapur. Ya kalau dengan izin sih enggak jadi soal. Boya dikasih jarak begitu. Kadang-kadang ngambil pas sehingga jatuhnya air genteng kita ke tanah orang lain. Itu pun kalau tidak dengan izin orang yang bersangkutan, itu sudah mengganggu hak bertetangga. Saudara-saudara, begitu etisnya Islam melindungi hak-hak orang lain, sehingga jalan angin saja kalau orang lain jadi sumpek, itu sudah mengganggu etika bertetangga. Walaupun batas tanahnya memang itu, tapi boleh dikasih jarak setengah meter apa satu meter untuk lintas angin supaya ada sirkulasi udara dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian akan timbul saling pengertian. Dan kalau sudah ada saling timbul pengertian, maka kenikmatan bertetangga itu ada. Nah, lebih celaka lagi kalau nanti jor-jorannya jor-joran bangun-bangunan.
3: Lu bangun dua tingkat ya, gua tiga ntar.
4: Yang sebelahnya empat. Yang sebelahnya enam. Kalau sudah begitu, apalagi motifnya untuk menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari tetangga sebelah,
3: kita akan terjebak kepada alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
4: Lalai oleh karena berlomba memperbanyak itu saja. Kebanggaan materi, kebanggaan terhadap sesuatu yang kalau kita kembali menghadap Allah tidak akan pernah kita bawa. Itu yang kita agulkan.
3: Kebun saya, mobil saya, tanah saya, pabrik saya.
4: Tidakkah juga dia bertanya, kalau saya mati, apa yang akan saya bawa? Pabrik itu, kebun itu, peternakan itu akan ikutkah bersama saya ke liang lahat?
3: Kebanggaan material karena itu sering melahirkan status sosial, dikejar-kejar orang. Tapi kebanggaan moral, yaitu bekal yang cukup di saat kembali kita menghadap Allah, memang tidak kelihatan. Jadi dia tidak bisa jadi status simbol yang melahirkan kebanggaan.
4: Yang ke-10, wala tu'zihi, jangan menyakiti tetangga, baik dengan ucapan ataupun juga dengan perbuatan. Ucapan ataupun perbuatan. Wa idza staraita faqihatan fa'ahdilahu, apabila kamu membeli buah-buahan, bagi tuh tetangga. Bagi tetangga. Wa illam taf'al, kalau memang tidak bisa membagi,
3: belinya juga pas-pasan, boro-boro bagi, ngatur anak sendiri juga bingung. Lorenato anak 6 bagaimana ini?

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Biina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Iya, Pak Haji.
1: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
0: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
1: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
0: Astagfirullah, Pak Haji. Bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
1: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
0: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
1: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wekdal sekedar kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah rasane keprepon setelah?
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa. Oh,
1: berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tanggar niku alhamdulillah impun buat nonton penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakite badhe bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Pamarjono,
2: Pegalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habuto nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habuto niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habuto mungkin gada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, samiyo ndar Habuto mawon, kados sing ngalinggar sembuh.
1: Nggih. Karena Habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Shalawat ala Nabi Muhammad.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: dipersembahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, pendengar Star Banjarnegara, pecinta dangdut, dangduter, sendangdut mania, dimanapun Anda berada. Menyapa di malam hari sahabat setara yang bersama Sute Sahara lagi, dan semoga tidak bosan mendengarkan suara Sute Sahara ya. Aduh. Langsung dikepo aja ya sahabat setara, biar enggak kesah lama-lama. Di 08223 11070, di 08223 11070, yang dipersembahkan oleh Habutop Ramuan Herbal Arab paling top di Natur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Semakin mantap, semakin nikmat bersama Habutop Ramuan Herbal Arab paling top di Natur Indonesia. Telah berkicau mania bersama Darboy Gang featuring Bandito, sahabat setara. Maulid jumpa kita di malam Sabtu. Kukira rindu, ternyata hanya halu. Masih di tanggal awal bulan Juni, sahabat setara ya. Tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Menuju 1 Muharram ya, sahabat setara. Udah sebentar lagi ya. Semoga selalu sehat walafiat dan tetap di Geboy. Di tanggal 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, sahabat setara Banjarnegara yang budiman, yang baik hati dan rajin menabung, sahabat setara ya. Dan juga ditunggu kehadirannya di 08223 11070, di 08223 11070, bersama Ajeng Febria. Aduh, izin mengikuti konser ning Panca Bakti ya. Sadu banget pokoknya ya. Waro ning TikTok tok si ora mangkat ya, ora dundang kola aja. Ada lanang tenan, lanang jagat. Keboy. Okay,

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Doping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malentop.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih di Tergoda Terminal Goyang Dangdut, dangdutnya asik banget. Di KPD 08-223-11-1070.

0: pagi itu sahabat Besatara. Di 08223 11 1070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Halo Kang Jamal, merebet Purbalingga. Gimana malamnya, indah apa tidak indah?
1: Lagi kademen.
0: Oh, lagi kademen. Jadi ya sarungan lidi dino radem ya.
1: Iya, lagi kenang kayak flu batuk.
0: Oh, flu batuk. Flu batuk lah, batuknya flu.
1: Kagaknya kena.
0: Iya.
1: Salam-salame. Mm-hmm. Kanggo KPP pendengar Radio Stadapa Penyelenggara yang selalu di hati. Mm-hmm. Lagu ini Koyo Jogja Istimewa
0: Dar Boy Gang,
1: Nabila Maharani.
0: Oh, Nabila Maharani. Oke Kang Jamal,
1: matur nuwun, ditunggu lagu ini.
0: Inji dipun tenggo lagu ini pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Merebet Purbalingga ya. Aduh, hai, sedapnya. Dilanjut lagi sahabat Setara. Assalamualaikum, selamat malam, hadir lagi Mas. Minta tebangnya penipu halus atau perikanan kiri. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti di Bilungan Kelompok Banjarnegara yang selalu setia stay tune. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Habu Top, obat ramuan Arab yang laki-laki
0: Markotop. Oke, selamat malam Mbak Didin di Kebumen. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
2: Amin.
0: Amin, robbal alamin.
2: Aku mau minta tembangnya Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu.
2: Bisa enggak?
0: Bisa.
2: Kalau bisa tuh salam tadi Mas Jamal Medet enggak pernah nyawel-nyawel ya, pokoknya berdoa kayak gitu. Kirain mau nyawel, udah salam balik.
0: Iya ya.
2: Terus salam buat masing-masing kasih ya, Bineon, Bang Dori, Pak Mas Muri, Kamami, Mas Kato, sama Mbak Iji juga di Mbak Ketungan, Pak Baryono, Mas Petra, Mas Herman, Mas Yatno, terus buat Mas Heri juga nih Mas, Mama Putri, Mama Pulang, Mama Bintang, Omu Kusum, Omu Kusum, Mbak Mega, Mbak Runta, Mama Mendes, terus buat Mbak Isna di Kebumen. Pokoknya semuanya aja sobat Sara Banjar yang selalu di hati. Semuanya selamat malam.
0: Semoga okay.
2: Tetap sehat sama Omu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga datang secara urusannya, doanya sama. Buat menyebutkan bangun tugas, jangan lupa aku senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titin Wardani yang berada di Kebumen sudah absen di malam hari. Oke sahabat Setara, pray dulu ya. Dari Happy As Semarang, DK Boy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Ada yang-yang dari siapa tadi, sahabat setara di Farina Indra Adela. Sudah meluncur untuk sahabat setara di menit yang ke-1 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Kembali lagi ya sahabat setara menemani malam hari Anda dengan kata-katanya, ditunggu di 08223 11 1070, di 08223 11 1070. Mengutip quotes dari Buya Hamka, sahabat setara, satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Emang Buya Hamka itu kata-katanya selalu inspiratif, sahabat setara ya. Jadi kita hadir di dunia ini menjadi saksi atas keesaan Allah, sahabat setara ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mari kita berucap alhamdulillah atas kehidupan yang sangat nikmat ini, sahabat setara ya. Mudah-mudahan tetap menjadi manusia yang bersyukur, manusia yang bisa bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan oleh kita, olehnya untuk kita semuanya, sahabat setara. Amin, amin, robbal alamin. Pas banget di hari Jumat, malam hari Sabtu ya, sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat, sahabat setara. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan hari Jumat, sahabat setara. Wah, ngeri juga nih kata-katanya. Tetap saya cun dan di G-Boy, sahabat setara. Jangan lupa komitnya diserobot, tetap menjadi manusia yang paling bahagia dalam kehidupan Anda semuanya dengan segala perahara, perkara yang ada di awal Juni ini. Sebentar lagi penutupan kondangan-kondangan, sahabat setara. Jadi sekarang yang kondangan atau tanda banyak undangan, tandanya temannya banyak, saudaranya banyak, sahabat setara. Dan itu perlu disyukuri dan kita rayakan untuk datang dalam undangan yang telah sampai pada tangan kita, sahabat setara. Asik. Ada Birunya Cinta bersama Tasya Rosmala featuring Kirimahisa meluncur untuk Anda di G-Boy.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar RT3 RW2 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop, karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medica, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
5: Adek,

0: semakin asing.
1: Hui,
0: Pok Ceru. Adek,

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi ke

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pasti.
1: DJ musik asoy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, namanya siapa, Mas?
4: Nama saya Mas Dayat.
3: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
4: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
4: Saya tahu itu dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
4: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
3: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
4: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
4: Saya udah habis 2 botol, Mas.
3: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
4: Saya kerja di konveksi, Mas.
3: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
4: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
3: Vitama?
4: Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pantai ini gini ya.
1: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: cuaca yang dingin kayak gini rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,5

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, gitu. Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke, Pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822

0: 0813 110 00 70 0.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
2: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong Banjarnegara. Agen Apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugulancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk

0: mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu, sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Yeah.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop,

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah konsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya, itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu, nyata berdari ini betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia,

0: Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran, Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?

0: pendengarannya yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
0: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbalnya Butok, Pak. Si Lili nyimpenin ke apotek.
0: Butok? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: hebat ya, kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek, padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya nggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Jumat Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: Menurut terang nongi masalah sholat ya. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih, berarti ini kalau kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku, as-shalatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Kula balen malih, as-shalatu khairun napa maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu' itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apiye. Sebab niku ngendikane Nabi, cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sithik. Dalam konteks artine salat fardu karuan nggih, kaifiyae karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak, utawa sunat mutlak. An-naflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asy-syamsu sampai srengenge napa meledak. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antara ini, mereka pinter nak dhuwur 12-5 menit. Pokoknya meh dhuwur itu buat nangsal. Ini jenis waktu apa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti apa? Surupe apa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kalau ada orang mati, berarti kita angsal sholat apa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudhu, ini kan orang ulama sing darani tetap sholat tahiyat nopo masjid, juga sebabnya gitu kule masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau ini ruang tenan. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kefiah kados traweh. Gus Rosa tersinggung nih ke ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahida. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul leili masna masna, berarti 2 2 2 2 2 8 terus 1 witir. Ini rumahnya sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter loh. Semua lu seru tuh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi mudah sari serah cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunah. Kowe salat dhuwur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nah sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho. Mboten. Tapi nek sing ra cocok ya batal, hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangaken. Nah traweh itu yang kontroversi ini tentang kitab Majmu karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kulo nganti sak niki kan mboten nate ngimam, tapi nggih tak kandhani imam. Soale ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran mbak kali ya ora kenek. Ngeten, iki dhewe Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi salat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu salat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan enggak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir. Tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rokaat ini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rokaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena anda sekali bilang itu witir, berarti anda bohong kan? Nyatanya 2 rokaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Gak bisa sholat nanti selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasyahud awal engkau terus tambah satu rokaat kan mirip maghrib lah, mirip maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu akhirnya diakali wa sholu sunatan minal witri gitu. Kembali gitu, ono minal witri kan itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil sih paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi tadi saya sih bingung itu cara pangeran ra pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya serasa dijerok-jerokno pokoke ngene iku ya dadi barang keliru kadang yo gumgut sepuro pangeran ya serasa ngene dadi nak salat ge nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya usolli sunatan biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung lho kok. Witir nggih. Lho ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir lah nanti yang satu terakhir witir ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah kok suwe-suwe nak rokaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal mergo sak paket koyo capres mbek nopo cawapres ya ora iso salat kok ono. Aduh paham ya terus niku kefia salat di sampean mang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaat ini jadi niku rontok bener ya rontok ngawur jadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan ada sholat kok.
4: Sudah ditutup.
3: Berkaitan. Mulane kula nu nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah disisap kan cara salah ya.
4: Usolli sunatan anut imam tengah di kula pun sesuai. Nah, kami salah ya malah salah nak bener ke malah napa?
3: Bener. Tepat-tepatan wonten mawon.
4: Jadi kalau ini orang alim fakir tapi paling tersiksa. Aku kalah sampai adat. Aku kalah sampai apa? Adat. Tentang adat itu rapi. Jadi Nabi kalau mau ngomong ya semuanya mau ngomong. Kalau mau bintu ya melok apa? Bintu. Jadi itu ngerti Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah. Kira-kira lah. Orang sholat itu bisa apa? Tidak usah detail-detail apa niat. Nah, jadi Imam Syafi'i kayak melebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak ni waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apa, biaya tetap apa. Oh, jadi rau ribet-ribet niat nuna apa, mung barang apa. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak ini kalau terang tidak. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas enggak disunatkan jamaah. Witir juga enggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah, cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin undang Rasulullah, kepengen dalemi di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shof. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Ya, tapi justru saya digerakkan tahajud bersama. Nah, ini kalau raja cocok. Kalau ngerak kepin tahajud, kalau dijak nopo tahajud. Kalau ya nanti dipamit, ikus nak nopo tahajud bersama. Cangkem murah usah. Wong sing ngeloni bojone ini lagi ibadah. Baca ibadah sing ora enak. Ini loh. Mergo jari Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sodako. Tadi gue aku malah lucu. Wis ibadah kok baca apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takono ro. Nang ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ya napa? Ibadah. Ning omah jaga anak bojo timbang dhewean ya napa? Ibadah. Lan kula nu rahmati cocok lan ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itu lah, itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya enggak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa. Keben karena turu ki ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo opo? Mergo ra turu. Wong maling mergo ora turu. Wong rasani wonge mergo ora turu. Mulane kula nate crita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Didudono wali sing sauri-uripe mok turu kecuali salat fardu. Iku wali sing setingkat kulo. Mboten dirungok Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesek kena apa kok turah. Jebule tak takoki kena apa jenengan turah turu. Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kue poso tahajud itu jenenge wong melek tepat ini duk ndi-ndi tetep paling selamat wong turu. Akhirnya ngakoni dhewe jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi ngene akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mane Ashabul Kahfi wali sing kramate iku turu suwi-suwi.
3: Mergo turu nak tepak. Niku iso dadi napa?
4: Wali, lan nek napa kramate Ashabul Kahfi napa?
3: Tuh, tapi jadi guru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niku niki ilmu.
4: Difaham ya dados.
3: Kulo piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kulo piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disiron. Global ini malik. Seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya siron, sebaiknya rahasia. Begitu guys sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu namun jamaah. Tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada. Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat tidak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma' sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid?
4: Di rumah.
3: Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, di sunatno bengi-bengi ben ra wong roh, di sunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak nentang ya goblok, barang apa kok buat tentang. Ya tapi kowe yang tenanan juga blok ora rasune nabi lho Pak. Mulane aku ora takok iki yang jenengan takok kok mbang-mbang. Lah makane aku wong alim dadi bingung. Bingung iki mergo akeh ilmune ora kok koyo bingung. Ya tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak.
4: Ini mau sing mesti ini ngene.
3: Karena Anda harus sepakat kan kelon itu napa?
4: Ibadah.
3: Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu ini ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah, itu yang saya tidak senang. Dieling-eling.
5: Garis juga masih cepat, maaf, ini maaf.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi inna wa satu nawa yufidu senang sapa wa ta'ala ayyuk khoda enjen tau den lakoni apa biru khosi kelawan bersu kelawan rukhsah rukhsah pengiran ayyuk khoda enjen tau den lakoni apa biru khosi kelawan kemuran-kemuran pengiran kama yufidu kaya oleh senang sapa wa ta'ala ayyuk khoda enjen tau den lakoni apa bi'aza ini kelawan ketentuan pokok-pokok pengiran atau kewajiban-kewajiban pengiran inna wa sa'atun wa ta'ala ibadah ngutus apa wa ta'ala ni isun bin hanifiyah diklan agama sing hanifiyah sing condong, maksudnya condong menghindari barang badal menuju barang hamwa hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar di jenis hanifah asam hati kang gampang kepani dini ibrahim agamani nabi ibrahim ruang ruang hati sewalas ibnu asagir ibnu asagir waruwiyah nanti nubat nubat anna usah temai kanji nabi sallallahu alaihi wasallam kola dosa penabi adu al-azaimah atu nglakoni ya sira kabeh al-azaimah ing barang-barang sing pokok sing wajib. Wektu baru lan nopo sira kabeh ar-rukhsata ing kemurane pangeran. Nek sira wajib kadang-kadang tinggal aja lakoni terus. Wa da'ulan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa umbarno. Pokok kusi itu monggo teman-teman dan cukupi sira kabeh gumana anasa rawul khotib. Riwayat riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi malam yak balu rukhsata wa. Mante sabane wong lam yak balu ora nampa sapa man rukhsata wa ing rukhsaya apa. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah Ta'ala jadi orang wajib-wajib dilakoni kadang-kadang berbeda identitas izin meninggal dari orang biasa puasa Senin kemis sangat terkenal puasa Senin kemis sampai muka apa? Izin itu dosanya kok gunung Arafah hati sih kayak apa loh kemis lah puasa Senin kemis jadi alah kenapa orang puasa Senin kemis nampak rukhsahnya pengirannya orang nampak jadi gak ngelakoni karena mengkawani wali ngatas iman mat isminya yang disopo misu jibali arufai koyo gunung arufai jadi pengirannya ya aneh aneh sih ngapain jadi misalnya ada orang mau coba Quran kok yakin Raja Sepura itu dianggap ngenyak Quran orang wukuf ini arufai kok nyongkok disana Raja Sepura itu dianggap ngenyak pengiran mana ada orang wali.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati.
2: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih, agak siangan kopinya.
3: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
2: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
3: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
2: Siap Pak.
4: A few moments later.
2: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
3: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
2: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
3: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
2: Emang kenapa Pak?
3: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
2: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
3: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
2: Oh Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
3: Wah luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
2: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh. Biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop Utop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak. Demi teman-teman kita, biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
6: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat ya semuanya? Senang sekali di Sabtu, happy weekend ya sahabat Stara. Uni kembali menemani sahabat Stara nih di 3 acara di hari Sabtu ini, spesial di tanggal 6 bulan 6 2026. Wah, tanggal cantik nih, ini gak pada menikah nih, tanggal 6 bulan 6. Ya, tunangan deh ya. Ini cantik banget tanggalnya, 6-6-2026. Dan di jam 6, lewat 11 menit 17 di waktu Sabtu. Uni bakal menemani sahabat Stara di 3 acara, yaitu di Tembang Kenangan, kemudian lanjut di belakang, nanti di Dangdut Pasar Senggol ya. Dan ada Campur Sari yang bakal Uni temani. Teman nanti gak tahu 3 acara atau hanya 2 acara yang bisa Uni pandu, tapi seharusnya 3 acara ya, kita lihat nanti. Oke, Tembang Kenangan ini bakal berjalan acaranya hingga pukul 8 ya sahabat Stara, dengan dibuka satu judul lagu. Tadi ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardila V. Didi Dores ya tadi. Dan lagu tersebut menjadi pembuka di acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Untuk sahabat Stara yang sedang stay tune, yang sudah bangun, yang belum bangun, bangunlah. Mungkin volume radionya bisa digedein ya biar pada bangun. Dan yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu kenangan, salam sapa, berbagi motivasi, atau bertanya-tanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja bergabung di 08223110070, di 08223110. Dan di mana acara pada Tembang Kenangan disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, dan sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung, karena kebetulan juga belum ada kelihatan nih batang hidungnya ya. Jadi kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah tersedia dalam playlist. Kita mulai dari Gombloh, Gombloh betul. Ada Kugadaikan Cintaku. Langsung saja kita nikmati bersama.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak? Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
4: Kompas Star Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Tara hingga pukul 8. Oke, dengan satu lagu tadi ada Gobloh ya dengan judul apa tadi sahabat Tara? Kugadaikan Cintaku. Digadaikan aja ya, laku berapa? Mungkin kalau ada ini jasa menggadai cinta bisa banget ya sahabat Setara. Wah, tapi cinta itu murni sekali ya. Jadi kayaknya sayang banget kalau digadaikan. Cinta itu benar-benar murni, utuh. Kalau terjaga dengan baik dia tuh benar-benar suci ya. Karena kadang yang merusak cinta itu sendiri adalah ego, nafsu dan lain sebagainya. Tapi kalau pada dasarnya cinta itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Dengan cinta itu bisa membangun seseorang menjadi lebih upgrade, menjadi lebih apa nih, upgrade kan bisa dari ke hal-hal baik ya. Jadi kalau menjadi lebih buruk tuh kayaknya bukan cinta deh. Oke, sahabat Stara ya, di Tembang Kenangan ini disponsori oleh Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami. Dan sahabat Stara mungkin pasti tahu ya hasil dan manfaatnya dari Habutop. Karena yang terkandung di dalam Habutop itu ada 5 bahan alami. Ada kunyit, ada jahe, ada habatus soda, ada bidara, ada daun kelor ya. Yang dari masing-masing khasiatnya ini sangat bagus sekali karena mampu mengoptimalkan tubuh ya. Dan tentunya ini terbuat dari alami, jadi aman sekali, tidak menimbulkan efek samping. Dan selain itu, Habutop juga bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan nih seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia ya, hipertensi, asam urat, kolesterol dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya. Bisa dirutinkan dengan konsumsi Habutop setiap hari. Rasakan manfaat dan berbedanya setelah sahabat setara konsumsi 3 minggu sampai 1 bulan. Biasanya itu bakal sering kencing ya, sering keluar air. Nah itu sedang pembuangan toksin atau racun di dalam tubuh. Jadi ini bisa banget buat pemasok multivitamin hariannya sahabat setara ya. Jadi kalau dirasa makan tuh kayak gak memikirkan untuk apa nih, kayak nutrisi dan lain sebagainya, seketemunya. Nah Habutop ini bisa menjadi si pensupport ya. Jadi biar dia itu memasukkan nutrisi ke dalam tubuh. Jadi tubuh terjaga dengan baik. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya sahabat setara, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya ini sudah ada, jadi tidak perlu bingung ya. Banjarnegara Purbalingga, pokoknya apotek dekat rumah sahabat setara udah ada deh. Kalau di Wonosobo hanya di Arayan ya, dan yang mau COD, kalau misal malas keluar rumah nih panas atau mungkin lain sebagainya, bisa pakai sistem COD. Kalau sekarang kan orang-orang tuh malas ya pada kemana-mana, nah jadi bisa banget nih langsung pesan saja di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Kalau enggak bisa hubungi ke nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara ya, bisa kirim nomor bisa kirim alamat lengkap, nama, nomor telepon dan produk yang mau dipesan. Dan Habutop ini terdapat 3 kemasan, ada yang isi 50 kapsul, ada yang 100 kapsul dan juga ada yang 200 kapsul. Jadi bisa banget nih untuk sahabat setara yang mungkin belum konsumsi pengen coba dulu nih. Nah bisa yang kecil ya. Cuman kalau saran Uni tuh lebih hemat dan lebih ini tuh yang isi 200 ya. Karena itu juga lama sekali emang. Jadi itulah herbal alami yang tentunya aman, tidak menimbulkan efek samping. Hasil dan manfaatnya sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Oke, dan untuk yang belum bergabung silakan bergabung di 08221 1070. Uni open request hingga pukul 8. Yang sudah bergabung nanti disapa ya di sesi berikutnya. Kita putarkan beberapa lagu dulu karena tadi baru 2 lagu rasanya kayak kurang gitu. Ada Tentang Kita dari Club Project, ada Ibit GHD Menjaring Matahari. Terus di belakangnya lagi ada Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals. Kita nikmati sama-sama. Yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93

Anda. Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni di Tembang Kenangan, menemani sama Sarah hingga pukul 8. Dengan banyak lagu yang sudah diputarkan dan tentunya menghibur sahabat Stara di pagi hari ini, biar semakin semangat dalam beraktivitas ya, dan semakin bahagia tentunya. Jangan lupa follow senyum ya sahabat Stara. Suara alam. Oke, dan dia mau bergabung tentunya di 082231070, di 082231070. Oke, dan yang paling asik bergabung bersama Uni di pagi hari ini adalah Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Hati dan Cintamu. Salam juga buat Cumpulan Mikol Tumiko Somaizi dan Mama Putri. Ada Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Minet, Smotini Isna. Ada Ibu Mega, Mbak Hanum, Burunta, Mbak Siti Maimunah. Ada Mbak Reni, Mbak Titin, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Baudi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, Anggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Ada semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Hadir di Tembang Kenangan nih untuk lagunya Ingkar dari Jayanti Mandasari. Dan untuk salamnya buat Pak Rituan, Pak Hamami, Pak Jumadi, ada Pak Kasmuri, Pak Sodik, Pak Dimas. Kemudian ada Pak Abineon ya, ada Pak Jamal, Pak Herman, Pak Ari, Pak Senvilan, Ayah Dirham, ada Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cumplon, Mama Putri, ada Mbak Melangi, Maizi dan Bu Mega, ada Bu Runtah, Bu Mina, Sumikol, Sumikol, Thomas Braling Saputra, dan semua sahabat Star Radio, selamat pagi, selamat bersibuk ria. Mbak Bauni, selamat tugas dan semoga sehat selalu, amin. Doa yang baik kembali ya. Dan terima kasih, wassalamualaikum salam. Ada Sanfulan ya yang dari kemarin nggak kelihatan juga. Ini biasanya kalau nggak kelihatan tuh cok tiba-tiba paketannya habis. Kalau ini nggak tahu ya. Ini terakhir kelihatan hari Rabu nih pas Sanfulan. Pokoknya pas Sanfulan sama Mbak Yanti ya tiba-tiba hilang dari radar tuh. Wah ini tumben banget gitu.

0: Syah Dirham yang datang dari Pakistan, Pantai Kisik Selatan, Kabumen. Assalamualaikum pagi Uni. Waalaikumsalam pagi. Ainya Dirham di Pakistan ikut gabung nih. Requestnya Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Hati. Untuk sansanya buat Maizy dan Mikol Tum Kosom, ada Mbak Cemplon, Mas Ritun, Ma Pelangi, Pahama, Miki, Anla Istepa, dari Yona, Pak Soma dikasih juga buat semuanya. Selamat pagi. Kemudian ada bantunya dong, beli sepatu di Kota Pekalongan, cakep. Ayo ikut menyatu di Tembang Kenangan. Kayaknya Uni udah pernah baca pantun ini ya, kayaknya ini kedua kalinya ya. Cuman bedanya ini menyatu bersama Tembang Kenangan. Oke, baik sahabat Stara, cukup dulu. Nanti untuk yang lain dilanjut sesi berikutnya. Kita nikmati dulu lagu-lagunya ya. Dimulai dari Hati dan Cintamu, request dari Mbak Yanti di Bilangan Kelompok.
1: Yang

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.